بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

Radio Azan FM. Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu ru'yahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

hari itu seorang obi rebah di kamar mandi. Diserang lemah jantungnya yang menggugat nyawanya. Tengah malam pulang dari sebuah hotel di KL bersama puan mudanya, bersama mulut dan lidahnya yang dinajisi alkohol dan bangunnya di atas bukit. Puan muda menelepon dokter pribadi Obi dan dokter berkejaran bersama beg perubatannya dan sebatang jarum injeksi dibenamkan ke urat Obi. Dan berombak-ombaklah nafasnya, bergelombang dadanya di lambung, nazar, hempas-menghempas. 7 hari, 7 malam, Obi bergeletikkan, golek gelentang di pembaringan, dan seluruh dunia dan isinya berkumpul di dalam kepalanya. Bangloku, mesdisku, uangku dalam bank bumi, saham-sahamku di syarikat-syarikat, rumah-rumah sewaku, pengarah-pengarah, kuda-kudaku di padang lumba, padang golfku, anak-anakku di luar negeri, dan istri mudaku. Nazak hempas-menghempas, pulas-memulas, dan pintal-memintal. Makan, geling kepala. Minum, geling kepala. Arak, geling kepala. Istri muda, geling kepala. Mau ke padang lumba kuda, geling kepala. Mau pergi ke genting Highland, geling kepala. Melancong ke Eropa,

kepala, ke Mekah naik haji, geling kepala. Apa yang kau mau? Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur, berapa tahun kau mau? 100 tahun, cukup? Ya, 100 tahun. 63 tahun tidak cukup. Tak puas hidup, tidak kenyang makan maksiat, belum bosan mengumpul dosa, kau mau panjang umur lagi? Sedetik lagi sakaratul maut datang, sedetik lagi Israil datang, sedetik lagi malaikatul maut datang. Kau diambang sakaratul maut, kau nazak sekarang, wahai Obi. Aku makin tegang dan makin sendat nafas di dada. Kedinginan mulai memanjat dan merayap kaki, perlahan-lahan menjalar ke seluruh jasad dan tubuhku. Aku di lambung resah, gelisah, keluh kesah. Keluhan dan rintihan, panas, dahaga, haus, panas. Air tujuh lautan mau diteguk, sebesar tujuh dunia, kelaparan merobek usus-usus. Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong, menginjak-injak aku, menggoda aku, mau memurtadkan aku. Nenekku datang, nenek. Kau dahaga, cucu. Kau lapar, cucu. Mau air? Ini bejana penuh air madu. Kalau cucu mau masuk surga, minum air ini. Ibu! Ibuku menggoyangkan buah susunya. Ini ibumu. Air susu ini membesarkan kau, nak. Buangkan Islam. Matilah dalam agama Yahudi. Ayah! Kau datang, ayah. Matilah dalam agama Yahudi, wahai anakku. Matilah dalam agama itulah agama yang membawa kau masuk ke surga, katanya. Ucaplah

Bumaku, mesdisku, uangku dalam bank, saham-sahamku, kuda-kudaku, kolam mandiku, padang golfku, istri-istriku, dan duniaku. Sakaratul maut pun datang. Tak lebay dari rumah setinggan, dipanggil oleh pemandu dengan mistis, dan memanjat bukit ke bangloku di pucat desir angin. Tapi lidahku telah kelu, dan sakaratul maut kian detik tiba. Manusia-manusia berdoba hitam datang. Mari ikut kami. Manusia-manusia berjubah hijau datang membawa payung hijau. Katanya, mari ikut kami. Cahaya putih datang, datang sinar kuning, datang kilatan hitam, cahaya merah datang. Apa ini? Apa ini?

kedinginan menjalar merayap perlahan-lahan dari ujung kaki ke ujung rambut, dan kini seluruh jasadku diselimuti sejuk dan dingin singgah ditengkurukkan. Kemudian datanglah malaikatul maut di hujung kepalaku. Hai, jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Ruhku berselerak ke seluruh tubuhku. Lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat-malaikat yang menunggu sesayup mata memandang dan menghemburlah bau bangkai sebusuk-busuknya. Tuliskan suratannya dalam sijil pada bumi yang terbawa. Roh aku dicempakkan, dikembalikan ke dalam jasad. Lalu datang dua orang malaikat dan didudukinya aku. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu. Apa idamamu? Aku tidak tahu. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu. Datanglah kepadaku seorang lelaki yang kuduk wajahnya, buruk pakaiannya, busuk baunya. Siapa engkau? Akulah amalanmu yang keji. Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur, menunggu doa anak yang soleh. Mana doa anakku seorang peguam?

anakku seorang jurutera. Mana doa anakku seorang arkitek? Mana doa anakku seorang profesor?

waktu ketibaan kematian. Aku tidak tahu di dalam taatnya atau di dalam kedurhakaan. Di dalam aku mengingatinya atau di dalam kelalaian. Di waktu taat, husnul khotimahlah. Jika di waktu durhaka, su'ul khotimah. Aduh, cemas aku setiap waktu bila mengingati mati. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu, jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Aduh, mati adalah penutup segala galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana segala galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh dan dibetulkan lagi. Tuhan,

0: hatiku sungguh cemas. Aku harap matikanlah aku di waktu aku mentaatimu, atau di waktu mengingatimu. Kalau berlaku sebaliknya, karena kelemahanku, karena aku ini hambamu, tidak dapat elak daripada kelemahan ini. Dengan rahmatmu Tuhan, dengan rahmatmu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosaku di waktu ini. Bila dosaku engkau ampunkan, aku seperti tidak membuat dosa. Maka ringanlah bebanku di waktu kesana. Itulah harapanku padamu, Tuhan, di waktu detik kematianku. Engkau sajalah yang boleh menyelamatkanku.
1: Kematian adalah terpisahnya roh dari jasadnya. Seseorang yang telah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur itulah seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah, setelah beberapa langkah meninggalkan mayat orang yang telah dikebumikan, ditiupkan kembali roh ke jasadnya, dan datanglah kedua malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya mengenai amalan si mayat. Munkar dan Nakir ini adalah amat hitam legam, lagi kebiru-biruan. Matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti kilatan yang menyambar, bersinar-sinar lagi tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat Munkar dan Nakir adalah seperti guru halilintar yang membelah langit, malah lebih dahsyat dari itu. Ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah solat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat, keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu.

Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, jangan takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

olha o vídeo.

0: acabo de empezar. Langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang kita tidak akan lari lagi dari Tuhan.

Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu. Dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

是

0: Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak berpilih Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang saya akan lari lagi dari Tuhan.

الغريب. يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم.

Yeah.

يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب.

شهيد يا حق يا وقيل يا قوي.

Ya Sakur, Ya Alim, Ya Kabir.

الرجيم. يا ودود يا مجيد يا بعيد.

يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن.

راقيب يا مجيب يا واسيع يا حكيم

Ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum.

Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min.

Ya Sakur, Ya Alim, Ya Kabir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hasik Channel. Karib Hasik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah hukum azan sebelum waktunya. Azan dikenal oleh semua umat muslim sebagai penanda waktu sholat wajib atau sebuah panggilan untuk melakukan sholat. Azan menjadi waktu patokan atau sebuah pertanda sudah masuknya waktunya sholat. Setiap umat muslim tentu melakukan ibadah sholat lima waktu berdasarkan azan. Ketika azan sudah terdengar atau sudah dikumandangkan, maka akan bersegera berwudu dan melakukan sholat wajib. Hal tersebut merupakan rutinitas yang dilakukan sepanjang hari dan selalu dinanti oleh umat Islam, di mana sholat dapat memberikan ketenangan hati. Tetapi bagaimanakah jadinya jika azan dikumandangkan tidak tepat pada waktunya? Misalnya, dilakukan sebelum waktunya, apakah sholat yang dilakukan sah? Apakah tidak merusak keutamaan menjadi muazin? Jika azan digunakan sebagai patokan, misalnya untuk menentukan waktu berbuka dan waktu sahur, tentu ini akan berpengaruh. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami akan sampaikan mengenai hukum azan menurut waktunya. Azan tepat waktu, tanggung jawab muazin. Sholat wajib ialah ibadah dasar yang dilakukan oleh seorang muslim. Wajib dilakukan setiap hari yang akan menjadikan jalan pahala serta jalan surga baginya, serta mendapatkan dosa besar jika tidak melakukan atau sengaja melakukan dengan terlambat atau penuh kemalasan. Sebab itu, sudah selayaknya sholat yang wajib dilakukan tepat waktu tentunya harus disertai dengan azan yang dilakukan tepat waktu. Sebab sholat berpedoman pada azan. Azan yang dilakukan sebelum waktunya termasuk kesalahan dalam mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, jelas bahwa sholat wajib dilakukan tepat waktu dan seorang muazin wajib mengumandangkan azan tepat pada waktunya, sebab seorang muazin juga bertanggung jawab pada azannya yang didengarkan oleh seluruh umat muslim. Jika terjadi suatu peristiwa di mana umat muslim tidak menjalankan sholat wajib tepat waktu, maka muazin juga turut menanggung dosanya.

Ibnu Qodamah berkata dalam Al-Mughni bahwa azan sebelum waktunya hukumnya tidak sah, sebab jelas bahwa azan tersebut dilakukan tidak sesuai sumber syariat Islam, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah, yaitu mengumandangkan azan tepat waktu. Hukum lakukan sebelumnya adalah tidak diperkenankan dalam Islam, apalagi jika hal tersebut dilakukan secara sengaja, sebab termasuk bentuk menipu pada semua umat muslim. Hal ini dikuatkan oleh berbagai syariat Islam. Yang pertama, azan wajib dilakukan tepat waktu. Ibnu Munjir menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa azan harus dilakukan tepat waktu. Sebab itu, para muazin yang berperan serta masyarakat di sekitar wajib memahami tentang waktu yang paling tepat tentang kapan harus dilakukan azan, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam waktu dilakukannya ibadah seluruh umat muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jika waktu sholat tiba, maka hendaklah seseorang di antara kalian berazan, dan hendaklah yang paling bagus bacaannya menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari, kedudukan sholat dalam Islam memang sangatlah mulia. Yang kedua, waktu sholat telah ditentukan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan waktu yang tepat atau telah memerintahkan hambanya untuk menjalankan sholat lima waktu di waktu yang tepat, tak boleh mendahului ataupun memperlama, dan seorang tidak boleh melakukan sholat sebelum datang waktunya. Begitu pula, seorang muazin tidak boleh melakukan azan sebelum waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga, menimbulkan kehilangan waktu iqomah. Azan yang dilakukan sebelum waktunya yang telah jelas bahwa hukumnya ialah dilarang atau tidak boleh dilakukan, tentu memiliki tujuan di mana segala sesuatu yang dilarang oleh Allah selalu memiliki dampak buruk di baliknya. Rasulullah SAW bersabda, di antara setiap azan dan iqomah ada sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 588, Muslim nomor 1384, dan Abdullah Mughofa. Waktu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW tersebut ialah waktu di mana terdapat waktu terbaik untuk melakukan sholat sunnah seperti sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat pardu yang juga menjadikan jalan amalan untuk yang melakukan. Azan yang dilakukan sebelum waktunya akan membuat waktu sholat tersebut menjadi tidak sah dan berisiko dilakukan di waktu yang seharusnya tidak boleh sholat. Misalnya, di waktu sekitar duhur ketika matahari tepat berada di atas kepala. Yang keempat, membuat kesalahan waktu berbuka. Bukan hanya berpengaruh pada ibadah sholat saja, tetapi juga ibadah yang lain. Hal ini menjadi peringatan untuk para muazin agar selalu melakukan azan tepat waktu agar tidak merugikan umat muslim. Simak hadis berikut. Dikala aku tidur mendadak, datanglah dua orang ke arahku. Keduanya menarik lengan bajuku, mengajakku untuk mendaki sebuah gunung yang tinggi. Mereka berkata kepadaku, naiklah. Aku katakan, sesungguhnya aku tidak mampu mendaki. Keduanya berkata lagi, sungguh, kami akan membantumu. Maka aku daki gunung tersebut. Hingga tatkala aku mencapai pertengahan, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang melengking sangat keras. Aku ketakutan. Aku katakan, suara apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah jeritan penduduk neraka. Kemudian aku naik lagi. Seketika itu terlihat suatu kaum lehernya tersungkur ke bawah. Mulut-mulut mereka robek. Dari mulut-mulut tersebut mengalir darah. Saya berkata, siapa mereka itu? Maka dijawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Umamah Al-Bahili. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berbuka puasa sebelum waktunya memiliki hukuman yang berat di akhirat.
Hal ini pun terjadi karena azan yang dilakukan sebelum waktunya. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh semua umat muslim. Alih-alih mendapat pahala dari sholat ataupun dari mengumandangkan azan, tetapi justru sebaliknya mendapat hukuman karena kesalahan yang dilakukan. Yang kelima, azan merupakan syiar Islam. Azan adalah sebuah syiar Islam yang sejak zaman Rasulullah SAW tidak pernah ditinggalkan. Azan selalu dilakukan dan selalu berkumandang setiap waktu di seluruh dunia karena adanya perbedaan waktu di seluruh dunia, sehingga tidak pernah ada waktu yang kosong dari azan. Azan yang dilakukan sebelum waktunya tentu membuat waktu azan di seluruh dunia menjadi terpengaruh karena waktu dilakukannya tidak sesuai. Nabi Muhammad SAW dahulu, jika akan menyerang satu kaum, beliau tidak memerintahkan kami menyerang pada malam hari hingga menunggu waktu subuh. Apabila azan subuh terdengar, maka tidak jadi menyerang. Namun bila tidak mendengarnya, maka ia menyerang mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 610 dan Muslim nomor 382. Jelas dari hadis tersebut bahwa azan wajib dilakukan tepat waktu, bahkan pada zaman Rasulullah SAW digunakan sebagai panduan untuk waktu berperang. Yang keenam, azan sebelum waktunya menimbulkan dosa. Azan yang dilakukan sebelum waktunya jelas merupakan perbuatan dosa karena dilarang oleh Allah dan menimbulkan kesalahan pada waktu sholat yang dilakukan oleh umat muslim. Sehingga setiap muslim di suatu daerah serta orang-orang berilmu yang memahami agama wajib memahami secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesesatan bagi seluruh warga di sana. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Maka Bilal diperintah untuk mengumandangkan azan dengan menggenapkan dan mengumandangkan iqamah dengan mengganjilkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 605 dan Muslim nomor 378. Jelas bahwa sejak zaman Rasulullah SAW, beliau telah memerintah untuk selalu melakukan azan tepat waktu. Yang ketujuh, menentukan waktu sholat berjamaah. Tidaklah tiga orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian atau jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Muslim. Jelas dari hadis tersebut bahwa orang di suatu wilayah yang tidak menjalankan sholat berjamaah telah dikuasai setan. Begitupun dengan azan yang dilakukan sebelum waktunya membuat waktu sholat berjamaah menjadi tidak tepat. Yang kedelapan, merupakan godaan setan. Setan memang terkenal sejak dahulu sebagai makhluk yang senang melihat manusia tersesat. Begitu pula dengan azan yang dilakukan sebelum waktunya. Setan senang jika azan dilakukan dalam waktu yang salah, sehingga orang-orang yang melakukan sholat mengalami kerugian. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 19 dari Mazmu' Al-Fatawa halaman 64-65. Nah, itulah hukum azan sebelum waktunya. Semoga bisa menjadi wawasan baru yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu melakukan sholat lima waktu dan tepat waktu, agar ibadah yang dilakukan dengan tepat dan maksimal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Latar belakang. Saat ini, semua masjid telah menggunakan media jam digital yang diletakkan pada dinding masjid menjadi patokan penentu waktu azan. Setiap muazin memiliki keyakinan hanya dengan jam digital waktu azan sudah masuk waktunya. Hasil survei, ternyata jam digital memiliki beberapa permasalahan. Di antaranya, penunjuk waktu utama yang tidak akurat dan data jadwal sholat yang tidak sesuai dengan standar dari lembaga resmi atau dari BHR, Kemenag RI, MUI. Saat ini pula, perkembangan teknologi informasi telah mampu memudahkan setiap orang untuk membuat aplikasi azan pengingat sholat berbasiskan web maupun berbasiskan Android. Namun aplikasi yang beredar ini memiliki resiko yang fatal belum bisa dipertanggungjawabkan secara sah. Walaupun jumlah masjid di kota Bandung saat ini cukup banyak, namun terdapat permasalahan yang sering terjadi setiap akan memasuki waktu azan. Masyarakat sering dibingungkan dengan beberapa gema azan yang tidak serentak antara masjid di wilayah RW tempat kita tinggal dengan masjid di RW sebelah. Begitu juga terdapat beberapa media seperti siaran radio dan televisi yang masih tidak serentak saat mengumandangkan azan. Waktu real-time jam digital tidak sinkron antara satu jam digital dengan jam digital lain yang tidak selalu merujuk sumber jam server BMKG. Jam tidak pernah dikalibrasi secara rutin. Jadwal sholat yang disimpan dan diprogram di dalam jam digital tidak selalu merujuk standar resmi Badan Hisab Rukyat dan Bimas Islam Kementerian Agama RI. Faktor human error. Solusi, implementasi metode broadcast system. Adanya satu media sistem informasi azan resmi yang harus dijadikan rujukan bagi semua media televisi, radio, cetak, online atau website, maupun masjid-masjid yang semuanya melihat hitung mundur atau countdown detik-detik menuju azan, model media visual mengamati hitung mundur melalui display halaman website. Mendengarkan tilawah ringkas dan gema tarhim serentak atau selawat tarhim Syekh Muhammad Al-Khusyairi, Khori Mesir, ciri khas Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat setiap 6 menit menjelang azan. Media audio atau mendengarkan melalui media audio lebih bisa menjamin setiap muazin tidak berani azan sebelum selawat tarhimnya selesai dan diakhiri dengan beduk dan alarm.

Siapa saja yang terlibat? Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, Gema Tarhim dan Azan disiarkan live. Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Gema Tarhim dan Azan disiarkan live. Media radio dan televisi, media cetak atau koran, dan media online yang bersiaran di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Pengusaha jam digital masjid. Programmer pengingat sholat atau aplikasi azan menjadikan satu media radio official untuk memandu siaran detik-detik menuju waktu azan yang disiarkan secara live oleh radio official azan kepada para muazin seluruh masjid dan musola sekota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Dengan adanya sistem informasi radio azan Bandung streaming, ini diharapkan setiap 10 menit menjelang azan membuka link berikut lalu klik tombol on streaming atau on tarhim serentak. Sehingga akan menantikan detik-detik menuju waktu azan yang waktunya akurat sesuai jam BMKG dan data jadwalnya sesuai Badan Hisab Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau Bandung.

kalibrasi arah kiblat. Untuk kemudahan dan kenyamanan kaum muslimin wal muslimah dalam menghadap arah kiblat, marilah sama-sama seluruh stakeholder, masjid-masjid, musola-musola, mal-mal, hotel-hotel, pelayanan umum, sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan pemakaman umum untuk mengkalibrasi arah kiblat sesuai dengan petunjuk dari Badan Hisab Rukyat di arah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hasik Channel. Karib Hasik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah hukum azan sebelum waktunya. Azan dikenal oleh semua umat muslim sebagai penanda waktu sholat wajib atau sebuah panggilan untuk melakukan sholat. Azan menjadi waktu patokan atau sebuah pertanda sudah masuknya waktunya sholat. Setiap umat muslim tentu melakukan ibadah sholat lima waktu berdasarkan azan. Ketika azan sudah terdengar atau sudah dikumandangkan, maka akan bersegera berwudu dan melakukan sholat wajib. Hal tersebut merupakan rutinitas yang dilakukan sepanjang hari dan selalu dinanti oleh umat Islam, di mana sholat dapat memberikan ketenangan hati. Tetapi bagaimanakah jadinya jika azan dikumandangkan tidak tepat pada waktunya? Misalnya, dilakukan sebelum waktunya. Apakah sholat yang dilakukan sah? Apakah tidak merusak keutamaan menjadi muazin? Jika azan digunakan sebagai patokan, misalnya untuk menentukan waktu berbuka dan waktu sahur, tentu ini akan berpengaruh. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami akan sampaikan mengenai hukum azan menurut waktunya. Azan tepat waktu, tanggung jawab muazin. Sholat wajib ialah ibadah dasar yang dilakukan oleh seorang muslim. Wajib dilakukan setiap hari yang akan menjadikan jalan pahala serta jalan surga baginya, serta mendapatkan dosa besar jika tidak melakukan atau sengaja melakukan dengan terlambat atau penuh kemalasan. Sebab itu, sudah selayaknya sholat yang wajib dilakukan tepat waktu tentunya harus disertai dengan azan yang dilakukan tepat waktu. Sebab sholat berpedoman pada azan. Azan yang dilakukan sebelum waktunya termasuk kesalahan dalam mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, jelas bahwa sholat wajib dilakukan tepat waktu dan seorang muazin wajib mengumandangkan azan tepat pada waktunya. Sebab seorang muazin juga bertanggung jawab pada azannya yang didengarkan oleh seluruh umat muslim. Jika terjadi suatu peristiwa di mana umat muslim tidak menjalankan sholat wajib tepat waktu, maka muazin juga turut menanggung dosanya. Ibnu Qodamah berkata dalam Al-Mughni bahwa azan sebelum waktunya hukumnya tidak sah, sebab jelas bahwa azan tersebut dilakukan tidak sesuai sumber syariat Islam, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah, yaitu mengumandangkan azan tepat waktu. Hukum azan yang dilakukan sebelumnya adalah tidak diperkenankan dalam Islam. Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara sengaja, sebab termasuk bentuk menipu pada semua umat muslim. Hal ini dikuatkan oleh berbagai syariat Islam. Yang pertama, azan wajib dilakukan tepat waktu. Ibnu Munjir menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa azan harus dilakukan tepat waktu. Sebab itu, para muazin yang berperan serta masyarakat di sekitar wajib memahami tentang waktu yang paling tepat tentang kapan harus dilakukan azan, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam waktu dilakukannya ibadah seluruh umat muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jika waktu sholat tiba, maka hendaklah seseorang di antara kalian berazan, dan hendaklah yang paling bagus bacaannya menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari. Kedudukan sholat dalam Islam memang sangatlah mulia. Yang kedua, waktu sholat telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan waktu yang tepat atau telah memerintahkan hambanya untuk menjalankan sholat lima waktu di waktu yang tepat, tak boleh mendahului ataupun memperlama, dan seorang tidak boleh melakukan sholat sebelum datang waktunya. Begitu pula, seorang muazin tidak boleh melakukan azan sebelum waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga, menimbulkan kehilangan waktu iqomah. azan yang dilakukan sebelum waktunya yang telah jelas bahwa hukumnya ialah dilarang atau tidak boleh dilakukan, tentu memiliki tujuan di mana segala sesuatu yang dilarang oleh Allah selalu memiliki dampak buruk di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara setiap azan dan iqamah ada salat." Hadis riwayat Bukhari nomor 588, Muslim nomor 1384 dan Abdullah Mughofa. Waktu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ialah waktu di mana terdapat waktu terbaik untuk melakukan salat sunah seperti salat rawatib, yaitu salat yang mengiringi salat fardu yang juga menjadikan jalan amalan untuk yang melakukan. Azan yang dilakukan sebelum waktunya akan membuat waktu salat tersebut menjadi tidak sah dan berisiko dilakukan di waktu yang seharusnya tidak boleh salat, misalnya di waktu sekitar duhur ketika matahari tepat berada di atas kepala. Yang keempat, membuat kesalahan waktu berbuka. Bukan hanya berpengaruh pada ibadah sholat saja, tetapi juga ibadah yang lain. Hal ini menjadi peringatan untuk para muazin agar selalu melakukan azan tepat waktu agar tidak merugikan umat muslim. Simak hadis berikut. Dikala aku tidur mendadak, datanglah dua orang ke arahku. Keduanya menarik lengan bajuku, mengajakku untuk mendaki sebuah gunung yang tinggi. Mereka berkata kepadaku, "Naiklah." Aku katakan, "Sesungguhnya aku tidak mampu mendaki." Keduanya berkata lagi, "Sungguh, kami akan membantumu." Maka aku daki gunung tersebut. Hingga tatkala aku mencapai pertengahan, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang melengking sangat keras. Aku ketakutan. Aku katakan, "Suara apakah ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah jeritan penduduk neraka." Kemudian aku naik lagi. Seketika itu terlihat suatu kaum lehernya tersungkur ke bawah. Mulut-mulut mereka robek. Dari mulut-mulut tersebut mengalir darah. Saya berkata, "Siapa mereka itu?" Maka dijawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya." Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Umamah Al-Bahili. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berbuka puasa sebelum waktunya memiliki hukuman yang berat di akhirat. Hal ini pun terjadi karena azan yang dilakukan sebelum waktunya. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh semua umat muslim. Alih-alih mendapat pahala dari sholat ataupun dari mengumandangkan azan, tetapi justru sebaliknya mendapat hukuman karena kesalahan yang dilakukan. Yang kelima, azan merupakan syiar Islam. Azan adalah sebuah syiar Islam yang sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan. Azan selalu dilakukan dan selalu berkumandang setiap waktu di seluruh dunia karena adanya perbedaan waktu di seluruh dunia, sehingga tidak pernah ada waktu yang kosong dari azan. Azan yang dilakukan sebelum waktunya tentu membuat waktu azan di seluruh dunia menjadi terpengaruh karena waktu dilakukannya tidak sesuai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu jika akan menyerang satu kaum, beliau tidak memerintahkan kami menyerang pada malam hari hingga menunggu waktu subuh. Apabila azan subuh terdengar, maka tidak jadi menyerang. Namun bila tidak mendengarnya, maka ia menyerang mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 610 dan Muslim nomor 382. Jelas dari hadis tersebut bahwa azan wajib dilakukan tepat waktu. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan sebagai panduan untuk waktu berperang. Yang keenam, azan sebelum waktunya menimbulkan dosa. Azan yang dilakukan sebelum waktunya jelas merupakan perbuatan dosa karena dilarang oleh Allah dan menimbulkan kesalahan pada waktu sholat yang dilakukan oleh umat muslim. Sehingga setiap muslim di suatu daerah serta orang-orang berilmu yang memahami agama wajib memahami secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesesatan bagi seluruh warga di sana.
1: Hal ini sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal diperintah untuk mengumandangkan azan dengan menggenapkan dan mengumandangkan iqamah dengan mengganjilkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 605 dan Muslim nomor 378. Jelas bahwa sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memerintah untuk selalu melakukan azan tepat waktu. Yang ketujuh, menentukan waktu sholat berjamaah. Tidaklah tiga orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigalanya akan menerkam kambing yang sendirian atau jauh.

0: Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Azan FM, radio sinkronisasi waktu Gema Azan.

وعلى طاعتك وشكرك.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

Radio Azan FM, radio sinkronisasi waktu Gema Azan.

وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب.

warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Azan FM, radio sinkronisasi waktu gema azan.